0: Salama tupku.
1: Salam.
0: Nefesi u ne soto no.
1: Eu papa ga.
0: Irani?
1: Irani.
0: Irani sabe?
1: Kastukas
0: niwe? Rasu anirina forayo misan lurna nasi.
1: Aku kan pemain yang
0: Ye kari main otsi ke sarewa?
1: Siapa tata naikna?
0: Yo.
1: Jadi tadi mana pemain yang nak sampai?
0: Ye karo demar suat si kem tiada demaf nata beti ya?
1: Eh.
0: Yo. Asam sare kem misan tua FM. Asoni rina ni gas tu gas. Musika teo, musika tika veo zani.